0: FM.
1: Well, teman-teman Pro 2 masih di Spada bareng aku Alam Julkarnain dan sudah waktunya kita ngopi ya, ngobrol pagi di Pro 2 ya teman-teman Pro 2, dan aku pengen ngajakin kamu buat ngebahas tentang destinasi-destinasi wisata di Indonesia yang bisa dibilang masih tergolong underrated gitu teman-teman Pro 2. Well, kalau misalnya aku kasih kamu satu pertanyaan nih, kalau kamu punya kesempatan, punya rezeki untuk jalan-jalan keliling Indonesia, kemana aja kamu pengennya teman-teman Pro 2? Aku tuh jujur pengen banget ke Nusa Molas yang ada di Nusa Tenggara Timur teman-teman Pro 2. Kalau kamu tahu Jurassic Park, nah Nusa Molas tuh kayak gitu di NTT teman Pro 2. Tapi memang mungkin butuh biaya untuk kesana dan butuh teman juga pastinya ya teman Pro 2, kalau sendirian ya ngapain gitu ya, nggak ada yang fotoin, nggak ada yang temenin juga kan ya. Dan ya terkadang kita punya rencana dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi ya bisa aja rencana atau wacana itu gagal, entah karena tidak ada kesempatan untuk pergi bareng atau mungkin karena kitanya udah nggak bareng-bareng gitu teman Pro 2. Sedih ya kalau diomongin teman Pro 2. Dan underrated itu apa sih teman-teman Pro 2? Destinasi wisata underrated yang aku maksud itu adalah ya destinasi yang masih bisa dibilang masih tersembunyi, masih belum banyak yang tahu, belum terjamah gitu ya teman-teman Pro 2. Dan di tahun 2026 ini ada beberapa yang memang menawarkan keindahan alam yang tersembunyi dan juga minim keramaian teman-teman Pro 2. Ya sebut saja ada Danau Paisupok di Lubuk Banggai teman-teman Pro 2. Danau ini punya air yang sangat-sangat jernih dan berwarna biru terang hingga perahu terlihat seperti melayang di udara teman-teman Pro 2. Dan yang berikutnya ada Kepulauan Maratua di Kalimantan Timur ya teman-teman Pro 2, bisa dibilang sebagai surga bawah laut dengan danau ubur-ubur tanpa sengat dan juga resor di atas air yang sunyi. Ada Pulau Bawen Jawa Timur teman-teman Pro 2 yang pasti memiliki apa ya, pantai pasir putih nih yang bersih banget, dan juga Danau Belerang dan ada penangkaran rusa khasnya teman-teman Pro 2. Ada Pulau Weh di Aceh teman-teman Pro 2, ini merupakan lokasi snorkeling karang hidup langsung dari bibir pantai dengan biaya hidup yang murah. Dan juga ada Nabireh di Papua Tengah ya, ini titik interaksi langsung dengan hiu paus ramah di Teluk Cendrawasih tanpa kerumunan turis yang masif teman-teman Pro 2. Dan kalau kamu punya beberapa rekomendasi kira-kira di Indonesia apalagi nih, di mana lagi nih tempat wisata atau destinasi wisata yang masih underrated atau masih banyak yang belum tahu atau mungkin aku belum sempat mention teman-teman Pro 2, boleh banget WhatsApp aku di 0813 7312 5896 ya teman-teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Yes, teman-teman, dua waktu menunjukkan pukul 9.30, artinya ya waktunya kita ikutin kembali nih untuk trivia request result pagi hari ini. Teman-teman dua, terima kasih banyak sudah nimbrung di Instagramnya dua ya, teman-teman dua. Dan tadi kita lagi seru-seruan pakai lagunya Cat's Eye ya. Ada tiga lagu, ada Touch, ada Pinky Up, sama ada Animal, teman-teman dua. Dan kamu sudah memilih dan menentukan kita bakal dengerin lagu apa nih di sekarang juga, teman berdua ya. Langsung aja, gak pakai lama. Aku suka banget lagu ini juga. Dan yuk kita dengerin bareng-bareng. Dan kita sing along ya, teman berdua. Cat's Eye dengan Animal.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
2: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop.
3: Streaming di website. Cari yang gratisan aja.
2: Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Well, masih di 96,7 FM di Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng aku, Halam Julkarnain di Spada ya. Dan sesaat lagi kita bakal move ke Pro 2 Hitlist di Santai Siang lebih tepatnya. Jadi buat kamu yang pengen request-request, pengen minta lagu, boleh banget WhatsApp Halam di 0813-7312-5896 ya, teman Pro 2. Dan aku tuh baru banget ya nonton-nontonin trailer yang ada di YouTube gitu, teman Pro 2, banyak banget film-film yang pengen aku saksikan di bioskop ya. Dan selain ini kayaknya pas pulang aku pengen nonton film deh kayaknya ya. Pengen, dari kemarin tuh aku selalu mention gak sih kalau aku pengen nonton filmnya Ziva yang Ayah Aku Mau Cerita, karena itu tuh merupakan adaptasi dari film India atau Pro 2 yang judulnya Drisham, dan menurut aku itu film yang bagus banget. Jadi semoga eksekusi dan adaptasinya juga sebagus itu, aku yakin sih. Karena ya walaupun terkadang film adaptasi dari, entah itu dari Korea, entah itu dari India, semuanya tidak sesuai harapan gitu. Tapi aku menaruh harapan yang besar, cuman tidak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi juga. Tapi aku yakin sih pasti bakal bagus. Semoga ya, nanti aku bakal review kalau aku udah nonton ya. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan lupa sarapan. Bentar lagi jam 10 nih, masa telat sarapannya teman Pro 2. Biar semangat mengarungi hari Senin ini yang terkadang memang penuh kejutan ya. Bukan cuma hari Senin aja, tapi setiap harinya.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 10.02 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alham Julkarnain. Kita mulai dari dunia hiburan teman Pro 2. The Pitt Season 3 rilis teaser trailer, kasus medisnya lebih brutal. The Pitt resmi merilis teaser trailer season 3 yang menampilkan Dr. Robby yang diperankan Noah Wyle kembali setelah menjalani cuti panjang di akhir season kedua. Adegan serial medis tersebut di dalam teaser trailer dibuka dengan shift malam Pittsburgh Trauma Medical Center yang akan mengakhiri tugas mereka. Satu persatu petugas medis shift yang mulai bermunculan juga mengungkapkan Dr. Robby juga hadir setelah akhir season 2 yang meragukan ia akan kembali setelah cuti panjang. Teaser trailer tersebut juga menampilkan cuplikan demi cuplikan kasus medis yang dihadapi tim pagi dan siang Pitt yang sekilas terlihat lebih dramatis dan kompleks dari musim sebelumnya. Teaser trailer The Pitt Season 3 ditutup dengan ucapan selamat datang dari Dr. Langdon yang diperankan Patrick Ball yang menyambut Robby. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Klasemen Liga Inggris di mana Brighton memimpin dan MU nyaris di zona degradasi. Kemenangan 4-0 atas Aston Villa membuat Brighton berhak di puncak klasemen meski poinnya sama dengan 7 tim lainnya. Selisih gol Brighton paling tinggi 4 gol tanpa kebobolan. Adapun Arsenal juara bertahan Liga Inggris berada di urutan kedua setelah menang 3-0 atas Coventry City, tepat di bawah Arsenal atas Brentford yang juga menang 3-0 pada laga pertama musim ini teman Pro 2. Dan klasemen pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 untuk peringkat pertama ada Brighton dengan 3 poin, Arsenal 3 poin, Brentford 3 poin, Hull City 3 poin, Everton 3 poin juga. Dan itulah 5 peringkat teratas untuk klasemen pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kami ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di santai siang nih, waktunya Pro 2 hitlist buat kamu teman Pro 2 yang pengen ikutan nimbrung, buat join, buat request lagu, buat kirim salam, boleh banget langsung aja WhatsApp alam di 0813-7312-5896 teman Pro 2. Dan yes, ini saatnya buat request-request ya, karena kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus nih sepanjang siang hari ini dari jam 10 sampai jam 12. Tapi sayangnya bukan aku yang nemenin, tapi gak kalah serunya juga ada Kak Tri Ismail yang nemenin kamu dari santai siang sampai nanti di sore ceria teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk request-request, jangan lupa WhatsApp di 0813-7312-5896. Dan untuk itu aku harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang juga teman Pro 2. Jangan lupa sarapan, jangan lupa bahagia, jangan lupa tetap menyala ya dimanapun kamu berada pastinya. Dan aku Alam Jul Karen harus pamit sekarang juga. Jangan lupa dengerin Pro 2 RR Ternate dimanapun kamu berada, dan jadikan sebagai teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan aku punya satu lagu penutup dari Cat's Eye dengan Norley teman Pro 2 yang aku suka banget dengerin. Aku yakin kamu juga suka. Here we go dan see you, bye-bye teman Pro 2. They could describe everything with one single word.

Everything's gnarly. Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal tak membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.

0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bule Lebo.
1: Dodoi si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui Bintang Radio RRI.

dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Oh, kisah selamanya mengawali santai siang barengan sama Diana Sagala di hari Senin ini ya teman Pro 2 alias Harpitnas, karena besok tanggal merah ya kabarnya, ada Maulid Nabi juga ya teman Pro 2. Selamat siang semuanya. Hari ini Diana bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 6 sore teman Pro 2 dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual juga pastinya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindahin frekuensi kamu dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan FYI, ini teman Pro 2, untuk kumandang azan zuhur di kota Ternate hari ini akan dikumandangkan pukul 12 lebih 37 menit. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, karena Diana masih akan terus

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Politik Nadir dari Kahitna Tamambra 2 mengantarkan kita ke Santai Siang di pukul 13.15 alias jam 1 lebih 15 menit. Tamambra 2, apakah kamu sudah makan siang? Apakah kamu sudah mulai krip-krip matanya? Penyakit ya, kalau kita habis makan siang tuh entah kenapa jadi gampang ngantuk gitu ya Tamambra 2. Tapi Diana lagi mencoba nih supaya nggak ngantuk gitu ya, karena Diana lagi nggak bisa minum kopi gitu ya, karena lagi kumat juga mahnya gitu. Jadi mencoba untuk setelah makan siang, coba untuk jalan-jalan kecil, kayak nyuci tempat bekal mungkin, atau sekedar buang sampah habis makan gitu, atau sekedar ngambil air nih si tumbler gitu. Karena nggak tahu kenapa gitu ya, supaya menghindari rasa kantuk gitu setelah makan siang. Karena kan biasanya makan siang mungkin karena porsinya kebanyakan, atau mungkin karena jenis makanannya yang bikin gampang ngantuk, apalagi yang santan-santan ya, itu kan gampang banget nih bikin kita ngantuk ya teman berdua. Jadi Diana mencoba nih gitu, dan ternyata it works teman berdua. Fun fact-nya it works gitu, kayak tadi tuh udah sempet kayak aduh berat nih mata gitu kan, tapi coba nih untuk nyuci tempat bekal, ngisi tumbler, buang sampah gitu kan. Dan ketika kembali ke studio, wih, freshnya bukan main teman berdua. Jadi mungkin kamu bisa coba dulu ya, kalau misalkan kamu lagi menghindari kopi-kopian, minuman-minuman manis gitu ya, kamu bisa coba nih untuk jalan-jalan kecil yang gak perlu lama-lama ya, cukup hanya sekitar 10-15 menit aja teman berdua, buat nyoba bikin badan kamu tuh lebih aktif dan gak gampang ngantuk. Alright, sekarang Diana punya informasi dulu nih dari persepak bolaan dunia ya teman Pradua. Ada bintang muda Barcelona Lamine Yamal yang disebut sebagai kandidat utama peraih Ballon d'Or 2026 setelah tampil gemilang nih bersama klub dan timnas Spanyol. Dan penampilan impresifnya sepanjang musim juga membuat Yamal tuh kembali menjadi sorotan juga nih teman Pradua dalam persaingan penghargaan individu bergengsi tersebut gitu. Dan ada agen sepak bola asal Portugal, George Mendes, yang menilai kalau Yamal tuh memang layak untuk memenangkan Ballon d'Or 2026 ini gitu. Bahkan agen sepak bola asal Portugal ini juga menyebut kalau pemain Barcelona itu juga sebagai, atau dia mengatakan nih, George Mendes ini mengatakan kalau Lamine Yamal itu sebagai sosok jenius yang sulit dibandingkan dengan pemain-pemain lainnya gitu, apalagi kemarin gitu ya, Yamal itu kan juga membantu gitu Spanyol untuk meraih gelar Piala Dunia 2026 dan Barcelona memenangkan La Liga gitu. Jadi menurut George Mendes gitu ya teman berdua, pencapaian tersebut tuh menjadi alasan kuat gitu untuk menempatkan Yamal tuh sebagai kandidat terdepan. Apakah kamu sepakat teman berdua? Karena kabarnya nih kandidat Ballon d'Or tuh gak hanya Lamine Yamal gitu, ada beberapa nama juga yang masuk, atau bagaimana ya, ada nama-nama yang masuk sebagai kandidat kuat juga nih di Ballon d'Or 2026, seperti Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga Rodri gitu ya teman berdua. Tapi sampai hari ini pun daftar maupun peringkat kandidat itu masih bisa berubah karena proses pemungutan suara Ballon d'Or 2026 itu belum diumumkan. Mungkin buat kamu yang belum tahu, FYI gitu ya, Ballon d'Or 2026 itu diberikan kepada pemain yang memang dinilai memiliki performa terbaik berdasarkan pencapaian dan penampilan selama periode penilaian gitu ya. Kita tunggu aja ya teman berdua, siapa tahu gitu ya Lamine Yamal berkesempatan untuk memenangkan penghargaan ini. Tapi kalau misalkan belum menang gitu ya, ya mungkin belum rezeki gitu ya. Tapi gimana nih pendapat kamu teman?

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2, tapi kita harus ada segmen flashback hits dulu nih di 13.30, di mana Diana udah nyiapin playlist lagi. Di mana Diana udah nyiapin playlist-playlist nostalgia buat nemenin Santai Siang kamu ya Teman Pro 2 sampai nanti di jam 2 siang gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin sembari nyelesain kerjaan gitu ya. Baik itu kerjaan rumah, kerjaan kantor, atau tugas-tugas kuliah atau PR-PR dari sekolah. Olah ya Teman Pro 2, selamat menikmati playlist yang sudah Diana buat. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
2: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Teman terbaik kamu.
4: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
5: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali info Pro 2 sore hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Janabi donasi 76,5 juta rupiah untuk korban gempa NTT. Band asal Korea Selatan Janabi menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia. Grup band tersebut bersama agensinya Peponi Music diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur.

Bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia. Bersama agensinya, Peponi Musik, Janabi mendonasikan 6 juta Korea won atau sekitar 76,5 juta rupiah. Aksi Janabi dan Peponi Musik mendapat respon positif dari para penggemar di tanah air. Para penggemar mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan grup tersebut sebelum menggelar konser perdana mereka di Indonesia. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Manchester City sepakat rekrut Ayub Boudadi. Manchester City mencapai kesepakatan untuk merekrut gelandang muda Lille Ayub Boudadi dengan nilai transfer sekitar 85,6 juta pound sterling. Pemain berusia 18 tahun tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari rencana

Manchester City memang tengah memprioritaskan posisi gelandang tengah setelah kehilangan Rodri dan Tiani Reinders. Rodri pindah ke Barcelona, sedangkan Reinders bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Qadsiyah. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih menyapa kamu teman Produa dari studio dari Produa Ternate, teman terbaik kamu. Tapi sekarang kita sudah ada di program Sore Ceria. Dan di Sore Ceria ini di jam 3:30, 9 menit lagi sih sebenarnya menuju ke jam 4 ya teman Produa. Diana tuh punya, ke jam 3:30 lebih tepatnya. Diana tuh punya informasi dulu nih terkait dengan kondisi angin di Maluku Utara teman Produa. Karena kan akhir-akhir ini kamu ngerasa nggak sih gitu, naik motor aja tuh kayak kehempas angin gitu ya. Helm tuh tiba-tiba kayak ketarik gitu ya. Saking kencangnya angin gitu. Nah, dari BMKG kelas 1 Sultan Babuloh Ternate nih teman Produa baru aja mengeluarkan update terkait dengan kencangnya angin di wilayah Maluku Utara per hari Senin 24 Agustus 2026 nih teman Produa. Nah, menurut BMKG sendiri teman Produa, di 24 Agustus ini gitu ya, angin itu bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 10 sampai dengan 50 km per jam gitu ya. Kok bisa sih sekencang itu kak gitu? Karena informasinya ada bibit siklon tropis di sekitar Samudra Pasifik Utara Papua yang akhirnya tuh berdampak pada peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara gitu ya. Jadi mungkin buat kamu nih teman Produa yang mungkin akan menyeberang dari dan ke Ternate bisa lebih aware lagi gitu ya. Karena kecepatan angin ini juga akan mempengaruhi tinggi gelombang air laut itu sendiri gitu. Karena kan kita sama-sama tahu ya, angin kencang pasti berpotensi agak-agak terguncang pasti di laut ya Syaya. Jadi mungkin agak pilih-pilih aja dulu hari-harinya untuk menyeberang, atau mungkin pilihlah waktunya gitu ya. Jangan terlalu sore nih teman Produa, atau jangan terlalu malam, karena sekarang siang aja tuh anginnya kencang pol gitu ya teman Produa. Jadi mungkin bisa dipilih lagi gitu ya waktu-waktunya yang tepat untuk menyeberang gitu ya. Atau kamu juga bisa subscribe channelnya BMKG kelas 1 Sultan Babuloh Ternate, karena pasti dari BMKG sendiri akan terus update gitu ya terkait dengan perihal kecepatan angin dan juga perakiraan cuaca buat kamu.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: Tepang Radio, waktu menunjukkan pukul 15:50, saat kita mendengarkan kumandang azan asar untuk area kota Ternate dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal tak
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kodikana kini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
3: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
5: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2026.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, Bray.
2: Hati-hati ya.
1: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
6: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan ban yang sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

masih nemenin kamu pastinya sore ini teman berdua, masih di sore ceria dengan pembahasan yang update-update yang viral-viral. Kamu tau gak sih teman berdua, Agnes Mo tuh lagi viral banget di fanbase film gitu ya. Jadi Agnes Mo ini kan jadi cast ya di Reacher season keempat ya teman berdua, dan banyak banget yang memuji kemampuan aktingnya Agnes Mo gitu loh. Dan salah satunya gitu ya, ada beberapa review dari yang udah nonton nih teman berdua, kayak Daniel Richman gitu ya, cast her in Naruto, cast her in everything, need more of her on screen. Jadi Diana bantu translatein ya teman berdua. Jadi Daniel Richman ini merekomendasikan kalau Agnes Mo ini boleh gak sih beradu acting di live actionnya Naruto gitu. Dan kalau bisa dia dimasukin aja ke semua film-film terbaru di 2026 ini gitu. Karena kata Daniel Richman gitu ya, actingnya Agnes Mo ini luar biasa banget teman berdua. Dan bahkan gak hanya Daniel Richman, jadi Daniel Richman itu adalah kreator juga teman berdua, yang akunnya itu udah verified juga di Threads ya, di Twitter gitu ya. Dan ada juga dari fanbase lainnya gitu, Agnes Mo Reacher is now being fan cast to play Psylocke in the upcoming X-Men reboot gitu. Katanya Agnes Mo kayaknya cocok nih jadi cast Psylocke di film upcoming X-Men gitu. Ada juga yang bilang nih teman berdua gitu ya, Tori Rager nih katanya Marvel should really cast Agnes Mo as Mystic and Jafar Jackson as Nightcrawler, now that will be peak gitu ya. Karena kamu pasti tahu kan kalau di X-Men tuh ada hero yang bisa berubah-berubah menyerupai manusia lain gitu kan, yang warnanya biru itu kulitnya teman berdua. Nah itu namanya adalah Mystic teman berdua. Nah Agnes Mo itu direkomendasikan untuk jadi si Mystic ini gitu, karena actingnya tuh bagus banget, natural gitu, natural cenah. Pokoknya emang Diana belum nonton sih Reacher gitu, tapi Diana sempat lihat di trailernya gitu, emang acting Agnes Mo itu luar biasa gitu. Belum lagi ada yang review, ada beberapa netizen yang bilang kalau suara Agnes Mo itu apa ya, kayak support juga untuk jadi aktris di US gitu. Karena memang dari sisi suara, dari sisi acting, dan kemampuan actingnya gak usah diraguin deh teman berdua. Gimana nih pendapat kamu? Kamu sepakat gak kalau kira-kira Agnes Mo ini join di live action Naruto dan juga jadi pemeran Mystic di X-Men? Waduh, Diana sih penasaran ya jujur ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Welcome back. Masih nemenin kamu ya teman Pro 2 di sore ceria. Ngomongin sore-sore nih karena besok akhir enggak akhir pekan, besok tanggal merah, bukan akhir pekan ya. Besok masih hari Selasa ya teman Pro 2. Ngomong-ngomongin besok tanggal merah, biasanya sore-sore gini kan banyak nih yang olahraga gitu. Kamu tim olahraga sore atau tim olahraga pagi teman Pro 2? Kalau Diana jujur li ya tim olahraga pagi sih. Karena kalau olahraga sore tuh kenapa ya enggak ngerti, tapi karena mungkin perut udah terisi kali ya, jadi udah ada aktivitas juga sebelumnya, jadi kayak ngerasa aduh nggak enak aja gitu. Tapi sebenarnya Diana juga fleksibel sih sebenarnya. Tapi kalau ditanya kamu sukanya olahraga pagi atau olahraga sore, dengan lantang akan aku jawab olahraga pagi. Walaupun aku bukan morning person ya teman Pro 2, tapi nggak tahu kenapa olahraga pagi tuh bangun tidur gitu ya, siap-siap terus minum air putih gitu, langsung olahraga tuh kayak badan tuh mantep banget. Gak apa-apa kamu suka olahraga pagi, olahraga sore gitu ya, gak apa-apa kok, not problem teman Pro 2 gitu. Ngomong-ngomong soal olahraga gitu ya, ini ada survei terbaru nih teman Pro 2 dari Populix pada tahun 2024 gitu ya. Ternyata mereka melakukan survei terkait dengan peminatan olahraga, atau orang Indonesia tuh paling suka olahraga apa sebenarnya gitu kan. Mungkin Diana bakal nginfoin kamu 5 teratas dulu aja kali ya. Karena ternyata dari hasil survei mereka nih teman Pro 2, di peringkat pertama itu ada badminton dengan perolehan 56%. Badminton lovers, di mana suaranya gitu kan. Terus yang kedua ada lari atau jogging dengan perolehan suara 44% teman Pro 2. Dan yang ketiga adalah sepak bola dengan persentase 38%. Yang keempat ada futsal 33%. Dan yang kelima adalah sepeda dengan perolehan 32%. Untuk surveinya sendiri dilakukan terhadap 94% responden di Indonesia dan mengaku suka berolahraga, dan preferensi ini lebih tinggi pada olahraga non lapangan dibanding olahraga lapangan. Waduh, keren banget ya teman Pro 2 ya. Kalau Diana sih dari 5 olahraga ini sih badminton udah pernah nyoba, lari udah pasti ya karena yang paling mudah kita temukan gitu ya. Sepak bola dan futsal, jujur Diana kan tidak main sepak bola dan futsal ya teman Pro 2 ya. Kalau untuk sepeda pernah, tapi actually aku gak cocok sih untuk sepeda gitu. Tapi kayaknya di Ternate ini banyak banget ya sepeda ya, dan sepedanya kece-kece lagi teman Pro 2. Dan kabarnya juga untuk survei dari Populix ini bisa dibilang juga dilakukan terhadap 94% responden. Tapi pilihan terhadap jenis olahraga ini, informasi dari Populix itu, tergantung ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu, kayak fasilitas, biaya, waktu luang, sampai dengan kebiasaan sosial. Dari olahraga rekreasional susah ya Shay, hingga yang kompetitif. Jadi preferensi yang beragam turut mencerminkan luasnya cara masyarakat Indonesia menjaga kebugaran. Dari 5 olahraga ini, kamu udah pernah nyoba yang mana nih teman Pro 2? Dari badminton, lari atau jogging, sepak bola, futsal, sepeda, kamu udah pernah nyoba yang mana? Kalau Diana kan tadi udah nyobain badminton tuh, udah nyoba lari juga, udah nyoba sepeda juga, cuman yang belum dicoba adalah sepak bola sama futsal gitu ya. Cabur apa lagi nih yang harus kita coba ya teman Pro 2? Ada usul?

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

0: di akhir perang. Perang telah usai kalau kata Nadina Mizah, teman Pro 2. Tapi ternyata kita juga harus usai nih dari ruang siar kamu, teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa, setelah ini kamu bakal ditemenin sama Zilan juga ya, teman Pro 2 ya. Sampai nanti di jam 12 malam. Sebelumnya Dina pengen ngucapin banyak terima kasih buat kamu nih, teman Pro 2, yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi. Kita udah ngobrol-ngobrol seru juga, dan juga Diana sudah kasih kamu berbagai informasi terupdate dan yang lagi viral-viral pastinya ya. Besok kita bakal ketemu lagi, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensi kamu. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Thank you so much, bye-bye.
1: 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran. Kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: alternatif teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman terhidup pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita mulai dengan informasi entertain teman Pro 2. Gugatan ditolak Pangeran Harry. CS harus bayar 230 miliar ke Daily Mail. Pangeran Harry bersama dengan sejumlah selebritis ternama Inggris harus menerima kenyataan pahit setelah gugatan privasi mereka terhadap penerbitan Daily Mail resmi ditolak pengadilan. Tidak hanya kalah di meja hijau, mereka juga diperintahkan majelis hakim untuk membayar tagihan biaya hukum awal sebesar 54 juta atau sekitar 230,2 miliar rupiah kepada pihak media dalam tenggat waktu 7 hari. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Bola gol tangan Tuhan Maradona laku 59 miliar. Bola yang digunakan Diego Maradona saat mencetak gol tangan Tuhan pada Piala Dunia 1986 terjual seharga 3,35 juta US dollar atau sekitar 59 miliar. Bola Adidas Azteca tersebut digunakan saat Argentina menghadapi Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 1986. Dalam pertandingan yang berakhir 2-1 dengan kemenangan Argentina itu, Maradona mencetak dua gol yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di besok hari. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dan 6.7 FM 032 selamat malam barengan sama Silan Reski Amalia sampai nanti di pukul 20 atau pukul 8 malam hari ini teman 32 kita ada insert ini Indonesia.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Mertu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.

0: Sue Orayamu. Sue
1: Orayamu. S. Lilian.
0: Cik Cik Periuk.
2: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bule Lebo.
0: Dodoi si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
3: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Matang Perunggu, Teman Predua. Waduh, ini salah satu band yang memang lagi naik-naik banget ya. Salah satu band Indonesia yang lagi naik banget. Lagu-lagunya juga, wih, dari anak kecil sampai orang dewasa semuanya dihafalin tuh. Tapi beda sama band yang satu ini, walaupun ya setelah bertahun-tahun udah melewati berbagai macam apa ya, pengalaman dalam dunia musik Teman Predua setelah bertahun-tahun hadir lewat lagu-lagu yang menemani kisah para pendengarnya Teman Predua. Sedih banget. Kode lain Teman Predua yes, akhirnya akan menutup kebersamaan mereka di tour terakhirnya. Dan Jakarta menjadi kota terakhir yang didatangi oleh Kode lain di Indonesia sebelum mereka melanjutkan tour perpisahan ke sejumlah negara lainnya nih Teman Predua ya. Jadi momen ini tuh menjadi kesempatan terakhir para penggemar Indonesia ya untuk menyaksikan Kode lain secara langsung, dan mereka tampil di Lalala Fest ya. Kode lain sendiri nih resmi menutup perjalanan konser mereka di Jakarta, dan walaupun ya masih punya beberapa jadwal pertunjukan sebelum benar-benar bubar ya, mereka tuh gak akan lagi kembali ke Jakarta ya atau ke Indonesia atau kemanapun ya untuk tampil sebagai band. Gak tahu ya, mungkin kalau setelah ini mereka bakal bikin band sendiri-sendiri, gak tahu juga ya Teman Predua. Cuman ya namanya juga melalang buana bersama ya, entah apa yang menjadi alasan mereka bubar. Cuman kita bakalan kangen banget lah sama lagu-lagunya. Lagu-lagunya sih masih akan tetap kita nikmatin ya, cuman melihat penampilan mereka ya di panggung bisa singelong bareng, itu yang bakal dikangenin sih Teman Predua. Aduh. Ya udah deh, aku dengerin ke kamu aja, wherever you are, Kode lain. Enjoy.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: always fighting over nothing, not this again, yeah.
1: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada updatean-updatean lainnya buat menemani teman Pro 2 malam hari ini ya. Kita ke kabar-kabar selanjutnya ya. Dari ini, Karhutla, teman Pro 2, di mana kabut asap yang memburuk di sejumlah wilayah di Malaysia ini mulai mengancam rangkaian perayaan Hari Kebangsaan pada 31 Agustus ini ya. Nah, dan pemerintah Malaysia ini mempertimbangkan untuk meninjauan ulang sejumlah agenda jika kondisi udara di Malaysia tuh semakin parah. Nah, jadi untuk mengantisipasi situasi otoritas terkait ya untuk meningkatkan pemantauan seiring cuaca yang lebih kering dan juga munculnya lebih banyak titik-titik panas gitu ya. Nah, Malaysia tuh juga memperkuat koordinasi dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia untuk menangani kabut asap lintas batas ini, teman Pro 2, karena ini teman Pro 2 dari ini ya. Dari Menteri Sumber Daya Alam dan juga Kelestarian Lingkungan Malaysia ya. Ini juga bilang kalau isu tersebut ini udah dibahas bersama ya dan dengan mitranya di Indonesia dalam pertemuan ASEAN. Nah, jadi kedua negara ini tuh sepakat untuk mempererat kerjasama dalam menghadapi persoalan kabut asap yang ada. Seperti itu karena yang kita tahu bareng ya teman Pro 2 kalau asap yang ada di Kalimantan, teman Pro 2 itu udah sampai ke Malaysia, bahkan sekolah-sekolah yang ada di Malaysia itu tuh harus banget untuk di ini teman Pro 2 ditutup gitu ya. Bukan ditutup sih, tapi kayak sekolahnya jadi daring gitu loh teman Pro 2 ya. Semoga ada ini ya, ada keajaiban gitu loh teman Pro 2. Semoga siapa-siapa yang di sana kebakaran hutannya bisa ini cepat untuk selesai lah, seperti itu ya teman Pro 2. Tapi jahat banget sih kalau misalkan ya sampai emang benar-benar itu sengaja dibakar gitu kan. Waduh, jangan sampai deh teman Pro 2 ya. Semoga ada hikmah di balik semua ini. Amin. Ya udah deh teman Pro 2, aku informasiin dulu kalau kumandang azan Isya hari ini di pukul 19.49 menit ya. Jadi kamu stay tune aja dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Sumatera 2 pukul 19 lebih 49 menit. Kita ikuti waktu kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta,

ngobrol seru malam hari ini. Kita ada di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Gak usah galau, gegana, gak usah tuh. Kenapa gegana, gelisah, galau merana ya kan, teman pre 2. By the way, menurut survei ya, teman pre 2, menurut survei ada penelitian dari Indonesian National Adolescent Mental Health Survey ya. Itu di tahun 2022 yang melibatkan Universitas Gajah Mada, Universitas of Queensland dan juga John Hopkins Bloomberg School of Public Health, teman berdua. Ini menemukan kalau 1 dari 20 atau sekitar 5,5% remaja Indonesia tuh berusia 10 sampai 17 tahun mengalami setidaknya satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir, teman berdua. Nah, angka ini tuh setara dengan sekitar 2,45 juta remaja di Indonesia ya, teman pria 2. Ngomongin soal apa ya, kesehatan mental ya yang dialami sama apalagi usianya masih di 10 sampai dengan 17 tahun, teman pria 2 masih remaja banget, anak-anak, bahkan anak-anak remaja. Remaja, kalau kita kan remaja-remaja jompo ya kan, nggak cocok gitu, nggak cocok. Nah, jadi apa ya, kenapa sampai hal ini bisa terjadi, kita bisa kenali tanda-tandanya itu seperti apa ya, teman pre-2, caranya itu seperti apa untuk menanganinya, ini bakal kita bahas sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, teman pre-2 ya. Siapa tahu kalau kita bahas tanda-tandanya, siapa tahu kamu, oh ternyata aku ada tanda-tanda itu tuh ya. Cuman nggak sadar aja, teman pre-2. Nah, kamu yang pengen gabung juga boleh banget di 081373125896.

0: Menurut survei di Indonesia, remaja 10-17 tahun itu mengalami ini ya teman predua, masalah kesehatan mental ya, kurang lebih kayak dalam satu tahun tuh ada satu gitu ya, minimal tuh teman predua. Nah, dan kalau ngomongin soal apa ya, kesehatan mental pada remaja ya, kan sekarang apa-apa anak-anak sekarang kan apa-apa, aduh, mental aku terganggu. Mungkin dulu kita juga kayak gitu kali ya, milenial tuh kayak gitu juga. Cuman ya, milenial atau Gen Z yang masih 90-an gitu tuh kayaknya masih kayak sebenarnya merasakan mental, kena mental juga gitu. Cuman ya, lebih ke kayak mungkin perasaan aku aja, oh mungkin kayak gini, oh mungkin aku terlalu ini, aku terlalu baper apa segala macem kayak gitu kan, teman predua. Aduh, tapi apa ya, pada remaja ya, kesehatan mental ini atau gangguan kesehatan mental itu kayak ada perubahan-perubahan emosi ya, yang cukup drastis, sering marah-marah, sedih yang berlebihan, menarik diri dari pergaulan sosial ya, penurunan prestasi di sekolah, atau juga perubahan pola tidur dan juga nafsu makan yang gak wajar gitu. Nah, jadi gejala ini tuh sering disangka sebagai bagian dari pubertas biasa gitu, ternyata enggak teman predua. Nah, apa aja perubahan-perubahan emosi dan juga perilaku? Yang pertama nih, emosi labil, jadi sering marah-marah ya, nangis tanpa sebab, atau juga ngerasa cemas yang berlebihan ya. Kemudian menarik diri ya, dimana dia menghindari keluarga dan teman ya, dan juga enggak mau melakukan hobi yang tadinya dia suka banget tuh ya, dia suka tapi dia menarik diri dari itu semua ya. Kemudian perilaku yang agresif, jadi kayak mulai memberontak, melawan aturan, atau juga melakukan tindakan yang beresiko teman predua. Nah, itu kayak untuk perubahan-perubahan emosi dari apa ya, para remaja-remaja yang kesehatan mentalnya tuh keganggu, cuman kayak gak sadar aja teman predua ya. Nah, kemudian ada penurunan fungsi fisik dan juga akademik, kayak prestasi yang turun, kemudian kayak nilai sekolah yang merosot, sulit untuk fokus belajar, pola hidup yang rusak, kayak misalkan nih mengalami susah tidur atau insomnia, atau justru tidur yang terlalu lama ya, banyak perubahan aja gitu ya. Terus nafsu makan yang berubah ya, jadi kayak berat badan yang turun atau naik drastis karena porsi makan yang tidak normal, seperti itu teman predua. Nah, apalagi kira-kira yang lain, nanti bakal kita bahas ciri-ciri dari gangguan mental pada remaja yang perlu kamu tahu banget, entah buat kamu, diri kamu sendiri, atau juga mungkin ada orang tua yang lagi dengerin terus kayak mau memperhatikan anak-anak remajanya ya teman predua, boleh banget. Dan yang pengen gabung, aku tungguin ya sampai nanti di pukul 21 atau pukul 9 malam hari ini teman predua. So, kalau bisa enjoy, stay tune aja terus buat dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Lupain Aku Please NPD. Emang ya lagu-lagunya semuanya judul-judulnya NPD juga nih. Waduh. Tapi kita lagi gak bahas NPD ya. Kita lagi bahas remaja-remaja yang katanya sering banget mengalami kesehatan mental, gangguan kesehatan mental. Jadi teman berdua, pada remaja masalah kesehatan mental yang umum dialami adalah pada PTSD atau ADHD dan juga gangguan kecemasan umum ya, gangguan makan dan masih banyak lagi lah ya teman berdua, gangguan bipolar atau juga depresi ya. Nah dan ciri-cirinya tadi kita udah bahas juga ya teman berdua, kita udah bahas beberapa di awal. Dan kalau misalkan kamu ya yang mungkin ada tanda-tanda yang aku kasih tahu tadi, kayak untuk penurunan fungsi fisik dan akademik, kayak prestasi turun, pola hidup rusak, kayak susah banget ngatur pola tidur ya, nafsu makan yang berubah, tiba-tiba berat badan naik, atau juga berat badan yang turun drastis ya karena porsi makan yang tidak normal ya, nilai sekolah yang merosot, perilaku yang agresif kayak suka memberontak melawan aturan atau juga melakukan tindakan yang beresiko ya, menghindari keluarga dan teman, dan juga gak mau melakukan hobi yang tadinya kamu suka ya, terus habis itu tiba-tiba udah gak mau tuh teman berdua ya. Itu yang harus diwaspadai, harus dicek-cek juga tuh teman berdua ya. Mungkin tadinya kamu ngerasa kayak oh aman nih ya, aman gak apa-apa banget nih, mungkin ini hanya perasaan aku aja atau gimana gitu kan, tapi ternyata ya yang kamu tadinya anggap itu sebagai perasaan yang biasa aja, ternyata itu mungkin ada gangguan-gangguan kesehatan mental teman berdua. Nah dan gangguan kesehatan mental ini itu bukan hanya terjadi pada remaja ya teman berdua, orang dewasa pun iya, orang dewasa pun juga bisa gitu teman berdua ya. Kalau misalkan kamu yang mungkin pernah ngerasa kesehatan mentalnya keganggu apa segala macam, boleh gabung sama aku teman berdua malam ini, kita ngobrol-ngobrol sampai nanti, ini masih ada 20 menit lagi sih ya sebelum nantinya kita akan ke Pro 2 Jakarta. Masih ada 20 menitan lagi, via WhatsApp aja 081373125896. Aku tungguin ya teman berdua, masih ada waktunya. Jadi stay tune aja di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: RRIPRO 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pre 2, kesehatan mental pada remaja ya, remaja-remaja sekarang yang apa-apa, kesehatan mental aku terganggu, Ada yang mungkin ngerasa itu adalah gangguan kesehatan mental, tapi ada juga yang mungkin menanggapinya dengan terlalu berlebihan kayak gitu. Padahal itu kayak masalah biasa aja, tapi kayak dia selalu dia menganggap kalau itu adalah kesehatan mental. Ada juga kayak gitu, teman Pre 2. Tapi kalau misalkan memang kamu ngerasa kalau kesehatan itu adalah kesehatan mental kamu yang terganggu ya, mungkin bisa dicek langsung, datang ke psikolog atau psikiater ya, teman Pre 2. Atau mungkin kamu yang punya anak yang kamu ngelihat tanda-tanda yang tadi aku sebutin tuh kayaknya ada deh di anak aku atau di ponakan aku atau ada di adik aku misalkan ya, oh boleh tuh ngajakin dia untuk ke psikolog atau psikiater ya, dengan mendapatkan penanganan yang tepat ya, teman Pre 2. Mungkin bisa tumbuh jadi orang dewasa yang lebih bahagia dan lebih sehat lagi, seperti itu ya, teman Pre 2. Ya udah deh, untuk ngobrol-ngobrolnya sampai di sini aja dulu, karena setelah ini kita akan gabung dengan Pre 2 Jakarta untuk music live chat ya, sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jadi kamu bisa stay tune dan enjoy buat dengerin Pre 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, teman Pre 2, sambil kamu nyetir atau bawa motornya. Aku kasih dulu tulus ya, teman Pre 2, malam hari ini, biar kamu juga yang lagi pada di jalan juga semakin tulus aja, semakin tulus gimana sih, hati-hati di jalan buat kamu.

teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat yang bakal menemani lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, dia baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan, pengen bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya senang banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Yo,
0: benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga.
2: Wow,
0: ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngebawain genre apa kalau dari bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad

0: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
1: Oke, menarik.
0: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
1: Oh.
0: Jadi judul albumnya itu Hana.
1: Oke.
0: Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
1: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
0: Iya benar.
1: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
0: Iya.
1: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
0: Cuman metok di situ.
1: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
0: Hip-dut juga ada itu, lagi. Itu naik gila kan? Gila sih. Naik gila asli.
1: Bener.
0: Gue juga gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
1: Gen Z-nya
0: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
1: Iya sih, bener sih.
0: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
1: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
0: Bener ya, juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di Hip Dut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
1: Betul.
0: Oh gila, kayaknya aduh mantep banget sih, asik sih.
1: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
0: Iya,
1: gitu, udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
0: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop, bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Wibowo tuh dibilang reggae bukan, tetap pop juga.
1: Iya.
0: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
1: Benar.
0: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
1: Benar.
0: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
1: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
0: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
1: Oke, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
0: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
1: Yes.
0: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
1: Yes, benar.
0: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
1: Benar.
0: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju, kayak semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
1: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
0: Benar.
1: Dan bisa masuk gitu.
0: Benar.
1: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
0: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa dinikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
1: Oke, berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
0: Benar.
1: Iya kan, tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
0: Sangat. Aduh, effortnya gila.
1: Effortnya sih kacau sih, benar.
0: Aduh, benar.
1: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
0: Ya ini jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari
1: gue pribadi.
0: Okay. Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini, tapi jujur gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
1: Gitu.
0: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
1: janji. Omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
0: Iya, selain tangannya. Itu
1: selain tangannya kan?
0: Iya,
1: iya kan?
0: Masuk.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
0: Perdana.
1: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: 2000. tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini. Mm-hmm. Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain. Tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih
0: sebenernya. Oh, okay.
1: Tentang akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah Di Bodoh Ini.
0: Okay.
1: Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: Oh, I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang enggak jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas.
0: Okay.
1: Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh.
0: Okay.
1: Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Iya, paham.
1: Jadi terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati, aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin.
0: Yes. Benar. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang bagaimana ini judulnya adalah bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana.
0: Okay.
1: Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu Bagaimana.
0: Okay.
1: Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang.
1: Bener.
0: Gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyanyi.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan.
0: Okay.
1: Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada. Iya.
0: Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu okay, sih. Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya,
0: iya, kan? Iya benar. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Ya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan, ayolah Tuhan.
0: Bener.
1: Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya?
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya. Menyelesaikan aja.
0: Benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Ya. Kan itu Pak, bete banget tuh, udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini gitu.
1: Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit enggak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata. Tonton nyes.
0: Jadi nggak heran kalau ditulisnya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Kyusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin agak marahnya itu marah nggak cool.
0: Oke, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu, asik. Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini gitu, ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya, ada elegan.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut?
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah.
0: Dari situlah akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah? Orang yang udah cabut kok. Tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh gue kayak, oh ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Oke, meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman berdua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Benar sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu
0: benar
1: sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu. Sih benar-benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia, itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Benar. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
1: Iya, benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya sebenarnya begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gue?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gua bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh gue lagi kayak gini, lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget.
0: Okay.
1: Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Okay. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet dong.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong. Ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di kacau. Semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga. Udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini. Ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan, kebetulan.
0: Oke, okay, I see. Oke, okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih, biasa kita musisi malam baru tidur, pagi nih
0: rekaman nih, gas ayo
1: gitu. Ayo ya, itulah prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah dia sangat apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini, oke jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapatkan.
1: Iya, bener. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
0: Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka.
1: Okay.
0: Soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru
0: gak apa-apa, seru, bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak membangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar? Wah, nah kan? Gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga sih ekspektasi itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuma membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Gak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Yeah.
1: Karena gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik ya udah sih, gua nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gua akan membuat, yang penting gua akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tunggu ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Aku pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Skolastika sih.
0: Itu juga maksudnya yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih, gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soe, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh. Mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Uh, kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya, bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya, ke Prema Suara Record.
0: Bisa cek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung, bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan ternyata bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih.
1: Thank you, Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Sukses. Amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you, Pro 2.
0: Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edita Mapa pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.

0: Dito Aditya Lelahati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, sesi potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik. Bukan
1: yang terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Atik CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya Ku Ingin. Liodra Teganya Kau. Marion Jola Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Aku menyesal telah Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro. Hati,
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.

0: Si Patokan. Si
1: Patokan. Wayawi Windawi.
0: Bule Lebo.
1: Dodoi si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

Ruang baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut

Sabrina Leonor teman Pre2 dengan Haha. Ini banyak banget yang nge-request ya lagu yang satu ini gak henti-henti. Memang fanbase-nya Sabrina Leonor tuh emang paling best banget. Apa sih namanya? Bersinar ya? Salah. Jangan ngasal, nanti dimarahin lagi aku nih teman Pre2. Aduh. Tapi emang paling seneng banget kalau misalkan ada teman-teman fanbase yang ikutan gabung ya. Itu kayak seneng aja ngerasa kayak mereka tuh benar-benar secinta itu sama ini ya, sama artisnya, sama idolanya seperti itu ya. Sama kayak malam hari ini udah ikutan gabung ya. Ada Caca, ada juga Kak Retno, ada siapa lagi? Kanana. Ada Rike, ada juga ada siapa lagi ya? Sebentar, ada Kak Clarencia, terus ada siapa lagi? Banyak nih, banyak banget. Banyak banget yang ikutan gabung ya. Pokoknya happy terus buat semuanya. Jangan lupa untuk selalu request lagunya Sabrina ya. Di Pre2 FM Ternate. Ini juga tadi ada, gak ada nama pengirimnya ya. Dari 0899797978 sekian ya. Thank you udah ikutan gabung malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Yes, buat kamu yang pengen ikutan buat request-request lagu lagi, mau request lagunya Sabrina, apakah kamu dari fanbase-nya Sabrina, apa sih? Berbinar. Nah, lupa gue nih. Berbinar fanbase ya, yang pengen ikutan request boleh, silahkan banget nih ya. Salam aja buat semuanya ya yang lagi dengerin. Semoga aktivitas malam hari ini juga lancar semuanya deh. Amin. Oke deh, kita ke requestan selanjutnya. Ini dari 081 0831 3553 sekian, gak ada namanya juga. Katanya mau dengerin Location Unknown Home featuring Nicky Zevanya. Terus juga ini ada dari siapa nih? Bentar ya. Dari 0898 8437 sekian, namanya Kak Ferry. Kak Ferry katanya mau dengerin lagunya Charlie Puth featuring sama Hikura Utada yang judulnya Home dong Kak, thank you. Oke deh, berarti dua lagu ya, dua lagu requestan malam hari ini. Aku play dulu buat kamu teman Pre2 yang udah pada ikutan gabung. Thank you banget, kalau lagi dengerin stay tune terus.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Bro 2 FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Bro 2. Itu dia ya, lagu-lagu bagus yang udah aku play sesuai requestan dari kamu ya malam hari ini. Thank you banget nih buat yang udah nemenin, udah dengerin juga Bro 2 FM Ternate. Thank you teman Bro 2. Dan kalau misalkan kamu yang pengen ikutan buat request-request, boleh di besok hari lagi ya teman Bro 2, di pukul 11 sampai di pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang di Bro 2 Hitlist. Atau malamnya kamu bisa request di pukul 10 malam ya teman Bro 2. Yaudah deh, jangan lupa ya untuk selalu dengerin Bro 2 FM Ternate. Kita mau pamit dulu dari ruang denger kamu untuk jaga malam kita. Tapi setelah ini tenang aja, masih ada lagu-lagu bagus menemani kamu di Just For Music, sambil kita menanti pukul 00 atau pukul 12 malam hari ini teman Bro 2. Okay? Kamu enjoy dan stay tune aja terus buat dengerin Bro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui pimpinan angkasawan angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Jilan Reski Amelia mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Madu Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Programa 2, mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Radio 2, kembali menyapa kamu pagi hari ini. Dan di siaran pagi edisi hari Selasa 25 Agustus 2026 barengan sama Diana Sagala sampai nanti di jam 11 siang ya teman Radio 2 ya. Dan untuk hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026, kumandang azan subuh akan dikumandangkan pukul 5 lebih 13 menit. Dan nanti di pukul 5 lebih 30 menit akan ada Hasanah pagi juga teman Radio 2. Dan Diana akan kembali menyapa kamu di Spada alias Selamat Pagi teman Radio 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta,

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahara. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum
minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesson Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Sudah di ujung kisah.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku saran tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertemu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alamak. Jaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Mertu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
4: Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
5: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
6: Sayang, sayang, si Patokan mati.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh lebo.
0: Dodoy si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui Bintang Radio.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro
0: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Welcome back. Kembali menyapa kamu ya teman Pro 2 pagi hari ini di Spada alias Selamat pagi teman Pro 2. Kamu udah kepikiran belum nih mau sarapan apa kira-kira pagi hari ini gitu? Karena Diana jujurly juga belum memikirkan ya mau sarapan apa nih pagi ini. Tadi sih sempat kepikiran mau beli bubur ayam atau mau beli lontong ikan. Kalau di Ternate kan lontong ikan viral banget kan gitu. Sedangkan kalau di Jawa gitu ya mungkin nggak terlalu familiar sama yang namanya lontong ikan. Mungkin kalau di Jawa itu lebih ke lontong sayur ya, pakai telur kayak gitu. Dan baru di Ternate juga Diana menemukan selain lontong ikan ada juga lontong padang gitu kan. Karena beberapa kali gitu disajiin sama orang rumah tuh lontong padang gitu. Hah, baru tahu. Apakah kamu pernah coba juga teman Pro 2 gitu kan? Nah, kalau di lontong ikan biasanya Diana tuh suka banget ada tambahan additional telurnya gitu, telur rebusnya gitu. Sama juga sebenarnya kalau bubur ayam Diana juga suka nambahin entah itu sate-satean telur puyuh padahal kolesterolnya tinggi ya. Ataupun juga satu butir telur rebus ayam gitu teman Pro 2. Gak tau kenapa aku sangat suka banget sama telur gitu ya. Walaupun mungkin kadar lemaknya tinggi tapi proteinnya sangat jujurly aku butuh banget sama proteinnya gitu teman Pro 2. Gak tau kenapa karena ngerasa aja kalau protein dalam telur tuh bikin kenyang lebih lama. Fun fact-nya aku pernah baca jurnalnya seperti itu gitu. Nah ngomongin soal telur nih teman Pro 2, baru-baru ini tuh ada sebuah penelitian juga atau ada beberapa literatur dari dosen gizi IPB Institut Pertanian Bogor nih teman Pro 2 yang mengungkap gitu ya sebenarnya lebih sehat telur ceplok atau telur dadar gitu. Kamu tim telur ceplok atau tim telur dadar? Aku jujur li dua-duanya gitu teman Pro 2. Tapi kamu percaya nggak sih? Kamu ada yang kayak gini nggak sih? Soalnya Diana tuh suka banget telur ceplok tapi hanya ceplok kuningnya. Jujur aku dari SD kayak gitu teman Pro 2. Jadi kuningnya aku ambil, pisahin gitu ya antara kuning telur dan putih telurnya. Tapi yang aku goreng tuh hanya kuningnya. Ada yang kayak gitu gak sih? Jujur li aku tim yang kayak gitu kalau untuk telur ceplok gitu. Tapi kalau untuk telur dadar ya pastilah digabung semua gitu ya teman Pro 2. Jadi ada dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi FK Gizi IPB University Dr. Karina Rahmadia Eka Widiani MGizi yang menjelaskan bahwa dari sisi kandungan sebenarnya telur ceplok dan telur dadar itu sebenarnya nyaris setara gitu ya. Secara umum tuh gak ada perbedaan kandungan gizi yang berarti antara telur ceplok dan telur dadar gitu ya. Menurut beliau yang membedakan biasanya adalah kandungan lemak tergantung dari jumlah minyak yang digunakan untuk memasak begitu ya. Saat dikocok dan melebar di wajan, permukaan telur dadar itu biasanya menyerap lebih banyak minyak dibanding telur ceplok. Apalagi jika ditambah dengan keju. Akhir-akhir ini kan banyak nih menu berseliweran di FYP ya, ditambahkan parutan keju mozzarella, ditambahkan tepung lagi gitu ya, atau sosis. Bahan tambahan inilah yang bisa meningkatkan nilai kalorinya nih teman Pro 2 gitu. Dan dampaknya apa sih gitu kan? Dampak minyak pada kalori telur itu bisa bertambah 2 kali lipat nih teman Pro 2 gitu. Dan sebenarnya menurut beliau juga kuncinya itu bukan pada bentuk ceplok atau dadar, melainkan cara masak dan minyak yang digunakan gitu. Dan ada juga kan anggapan yang beberapa kali muncul di FYP di sosial media itu adalah telur mentah itu lebih sehat gitu. Padahal tidak demikian teman Pro 2. Memasak telur atau denaturasi ya bahasa ilmiahnya gitu ya, justru mempermudah protein itu dipecah oleh pencernaan. Karena daya cerna protein telur itu karena daya cerna protein telur matang lebih tepatnya itu mencapai 91%. Sedangkan telur mentah itu hanya 51% nih teman Pro 2. Dan kembali lagi, suhu ideal memasak telur itu harusnya adalah 60 hingga 80 derajat Celcius gitu. Kalau bisa nih, menurut beliau juga merekomendasikan memasak telur itu hingga pinggirannya sedikit gosong gitu ya. Malah gak disarankan, sorry. Kalau bisa tidak sedikit gosong karena akan merusak kandungan asam amino dan menurunkan kualitas gizinya gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, penelitian terbaru juga menunjukkan konsumsi telur tidak terbukti meningkatkan resiko penyakit jantung. Justru kuning telur itu kaya akan kolin untuk otak, serta lutein dan juga zeaxanthin yang mampu melindungi mata dari paparan layar gadget gitu ya, teman Pro 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyebutkan konsumsi satu butir telur per hari pada balita bisa menurunkan resiko stunting karena proteinnya mudah diserap tubuh gitu ya. Jadi kamu udah gak perlu lagi nih khawatir untuk mengonsumsi telur gitu ya. Jadi jawabannya nih teman Pro 2, apakah yang lebih sehat telur ceplok ataupun telur mata sapi gitu ya. Yang lebih sehat adalah telur ceplok atau telur dadar gitu ya. Jadi keduanya sebenarnya setara gitu ya teman Pro 2. Ya kembali lagi, gimana kamu mengolahnya? Apakah minyaknya cukup banyak? Apakah ada tambahan keju, tambahan sosis gitu ya? Dan menurut beliau juga nih teman Pro 2, sebenarnya yang paling sehat adalah telur rebus. Jawabannya adalah telur rebus ya teman Pro 2 ya. Semoga informasi ini membantu kamu dan menambah referensi juga buat kamu gitu ya. Jadi kira-kira kamu udah ada bayangan ya kalau misalkan mau konsumsi telur atau mengolah telur gitu ya. Mungkin alangkah baiknya tidak ditambahkan topping apa-apa lagi kecuali perbawang-bawangan. Karena kan ada juga yang suka nambahin daun bawang, irisan bawang merah. Jujur nih kalau Diana seperti itu ya, potongan rawit misalkan gitu. Tapi kalau udah ditambah tepung, keju gitu ya, waduh, no comment deh teman-teman berdua.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih menyapa kamu teman Pro 2 dari studio RRI Pro 2 Ternate di program Spada. Kenapa ada jedanya ya? Diana juga bingung gitu loh. Kadang-kadang suka mandek sendiri. Apa karena masih pagi gitu ya, jadi otaknya masih roaming gitu, masih mencerna gitu ya. Apakah ini tanggal merah ataukah ini hari kerja ya teman Pro 2 ya. Dan di jam 7 ini teman Pro 2, Diana mau menginformasikan dulu perakiraan cuaca langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate gitu ya. Dan perakiraan cuaca ini disampaikan untuk hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan untuk hari ini teman Pro 2, pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, dan siang ke sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk peringatan dini cuaca sendiri gitu ya teman Pro 2, dari BMKG menginformasikan waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhunya sendiri diperkirakan hari ini akan memiliki suhu sekitar 28 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya sendiri 50 hingga 80%. Untuk kecepatan angin sendiri dari timur ke barat dengan perkiraan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Dan untuk tinggi gelombang sendiri teman Pro 2, hari ini diperkirakan tinggi gelombang 0,5 hingga 2 meter. Dan untuk peringatan dini gelombang sendiri, BMKG menginformasikan waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin teman Pro 2. Dan mudah-mudahan informasi perakiraan cuaca ini bisa membantu kamu lebih aware lagi gitu ya, sekiranya kamu mungkin mau liburan nyebrang dari dan ke kota Ternate ya teman Pro 2, jadi kamu bisa lebih mempertimbangkan lagi gitu ya, kira-kira hari ini mau menyebrang pakai ferry atau pakai yang lain gitu ya teman Pro 2. Dan itu tadi perakiraan cuaca untuk hari ini edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Nanti setelah ini Diana masih akan memberikan kamu informasi-informasi terupdate lagi, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Masih nemenin kamu Temang Pro 2 di Spade Alia. Selamat pagi Temang Pro 2. Apakah kamu sudah sarapan? Sudah makan pagi Temang Pro 2? Atau kamu tim yang gak sarapan dulu deh, nanti agak siangan digabung sama makan siang gitu ya Temang Pro 2? Boleh banget sih kalau kamu lagi menerapkan intermittent fasting. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa udah lapar, udah kriip-kriip gitu ya, perutnya udah bunyi-bunyi gitu ya Temang Pro 2, gak ada salahnya untuk diisi dulu sama yang ringan-ringan. Gak apa-apa kok, misalkan telur rebus atau misalkan buah ya Temang Pro 2 ya. Atau yang paling ringan juga sebenarnya kayak oatmeal. Kan ada instant quick oatmeal tuh. Nah, kamu bisa seduh pakai air panas terus diminum anget-anget atau dimakan anget-anget. Wih, mantep banget, dikasih sedikit buah gitu ya. Waduh, kok jadi pengen saya ya. Nah, sekarang Temang Pro 2 di pukul 8 ini Diana punya informasi dari dunia teknologi dulu nih Temang Pro 2, karena ada kabar apa sih sebenarnya gitu ya. Buat kamu yang demen baca artikel dari Google gitu ya, dari search engine Google, baik itu dari Google Chrome, dari Safari ya Temang Pro 2, sekarang kamu bisa menggunakan salah satu fitur baru dari Google, yaitu preferred source, di mana kamu tuh bisa mendapatkan more reference gitu ya, atau kamu bisa mendapatkan informasi lebih dari satu situs yang memang kamu percaya. Contoh nih, kalau kamu sering mencari berita atau membaca artikel dari portal berita kita rri.co.id nih, terus kamu sering banget bertanya-tanya lewat Google atau searching sesuatu lewat Google, dan kamu preferred source-nya kamu klik rri.co.id, nanti semua informasi yang kamu cari akan diprioritaskan, informasinya itu bersumber dari rri.co.id gitu. Jadi fitur terbaru dari Google ini gitu ya, ketika kamu klik preferred source-nya adalah rri.co.id, maka semua informasi yang kamu cari di Google nantinya akan diprioritaskan sumbernya itu dari rri.co.id gitu Temang Pro 2. Jadi lebih sering muncul gitu ya, atau top search-nya itu dari portal berita kita gitu. Sebenarnya Google juga menggunakan atau membuat fitur ini juga ya untuk mengarahkan pembaca itu kembali ke halaman tempat mereka sebelumnya berada gitu. Jadi karena gimana ya, Google tuh membacanya gitu ya, karena kamu sering membacanya portal berita ini gitu, portal berita RRI ini gitu ya, jadi direkomendasikanlah sumbernya dari situ gitu Temang Pro 2. Dan dalam beberapa tahun terakhir memang fitur-fitur yang ada di Google itu sebenarnya sudah ada sebelumnya, namanya AI Overviews gitu ya, mode AI gitu, tapi Google ini pengen lebih spesifik dan sumbernya valid gitu, jadi dibuatlah preferred source ini Temang Pro 2 gitu. Dan Google juga sebenarnya ada rencana lagi gitu untuk mengizinkan situs web memilih agar tidak muncul dalam hasil pencarian gitu, tapi sejauh ini yang dibuatkan oleh Google preferred source ini adalah untuk memudahkan kamu juga supaya sumber atau pencariannya itu, jawabannya itu lebih valid, maka dibuatlah fitur preferred source ini. Gimana nih menurut kamu Temang Pro 2? Mau coba atau nanti dulu deh kayaknya Kak gitu, itu masih nyaman untuk nyari source dari preferred dari yang lain, referensi dari yang lain gitu, boleh kok.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih nemenin kamu di Spada Teman Produa alias Selamat Pagi Teman Produa. Masih dengan informasi-informasi terupdate dan terfaktual juga ya. Mungkin informasi yang satu ini penting banget nih buat kamu nih Teman Produa. Ya mungkin ada rencana ke luar negeri, entah itu mungkin ada jalan-jalan atau mungkin ada rencana untuk melakukan perjalanan ibadah seperti umroh ataupun haji nih Teman Produa. Karena kabarnya nih mulai 2027 pemerintah itu merencanakan untuk menerapkan satu jenis paspor nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia. Kabarnya kebijakan ini tuh akan menyatukan paspor biasa, e-paspor laminasi, dan e-paspor polikarbonat dalam satu standar dokumen perjalanan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Nah, selain itu Teman Produa, selain penyederhanaan jenis paspor, pemerintah juga kabarnya tuh merencanakan nomor paspor yang berlaku seumur hidup, layaknya NIK kita sekarang ya. Meski detail teknisnya masih menunggu regulasi finalnya. Dan sementara itu Teman Produa, paspor yang sudah diterbitkan tetap dapat digunakan hingga masa berlakunya berakhir. Karena implementasi kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku di tahun 2027 setelah pemerintah menyelesaikan roadmap teknis dan regulasinya. Kira-kira gimana nih pendapat kamu? Kalau menurut pendapat Diana nih dari point of view aku gitu ya, menurut aku sih ini lebih praktis. Karena dulu waktu masih menggunakan NIK yang terus diperbarui gitu ya, jujur ya walaupun memang nomor NIK-nya tetap, tapi kan ketika harus mereaktivasi kembali, jujurly itu agak puyeng gitu, karena kan kita harus lapor lagi ke Dukcapil gitu. Sama polanya juga dengan SIM gitu ya Teman Produa, kan kalau SIM itu kan memang kita harus terus memperbarui gitu ya. Kita nggak tahu loh, siapa tahu next-nya bakal ada regulasi surat izin mengendarai itu akan satu nomornya dan akan satu sampai seumur hidup. Gimana nih pendapat kamu ya Teman Produa ya? Kalau menurut Diana, ide untuk paspor seumur hidup ini luar biasa ya, karena jujurly juga kan untuk biaya memperpanjang paspor kan agak lumayan ya Teman Produa ya. Jadi menurut Diana, ide untuk menerapkan nomor paspor seumur hidup mulai 2027 luar biasa.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kita kan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, koni kanakili.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
3: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
5: Cik Periuk tidak langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui Bintang Radio.